panutudan pa yung kab, vokon on tadanon na zamutan o tangus om nantakan hisun siyavok kay Jerebo ikapanak kawahingkangan kumakinasan tuhun ginumuan. Red timpu tangus kabatan katanabon mantadbuhan kohimo disambuhan kosizam kagumuan pagun kataguvang timpu o koing om tantu antakan kapanutudan pa yung kab megaid kinoizunan tanagambot om kinoizunan pamunsahan si zamot. Paluputok kantakan kapanutudan paingukab, toy katutudan idnumbul, sizam, toy idnumbul, iso vahu, aiso, vahu, duvotu. Patingkodo kapanutudan paingukab.

Yeah, ingat nak kau zoh, zoh, no, no, tak hodi. Tapi nak kau ngavi, pinang patan di Florentius Mojikon, nam di Jack Mojikon, Sabah Pogun Dotoko. Tadi bayi no jam, kau fahu apa nam tahu minit nanti, dong sebab dari Pogun Toko, ikut jam, kau fahu tahu apa minit, dong sebab, kau musku abal tani, bok, dong sebab diti. Tadi kan awak gumohi seginapa, mungkin nak tahu dah zaman tadi Masentius, mak majang, id panau diti, Isai. Kadi Nelly Alfred.

0: Abal tadi buat tada waino. Himo kini zono ni di Sabah no kapasuat kapambasan tukuan paguntaban tongus kapazamut IPU id gontob au ohidas gisom di jam kaapat min sa sadok kaniab. Tumanod kapayhan kala jam manay na tukuan paguntaban tongus kapazamut Malaysia AIPMS no suat o Polytechnic o Kota Kinabalu o Pambasan Takavas no Kozo ino na po nga atus tu ng padamvahu. Sinutonon keningaw atus tu ng padamhimo Kota Kinabalu atus tu ng padamtahu Kimanis atus tu ng padamiso om Sandakan atus tahu ng padamtahu Kapambasan IPU ISOG isom himo nga pod na kapapakito Vinasi Tongus Avasi himo nga padamiso gisom atus uha-uha atus iso gisom duvangatus au ohidas duvangatus iso gisom tahungatus nendaman au ohidas om IPU na kohabi tahungatus na po na di nga kohigganan namot dino tumanod infographic panayhian El Nino tinankwasa kasusan sandat pogon JBPN Sabah binangatag kumatun ginumuan moy domongwang ababasan idahabus namot tanak tuhu nungohoing om iababagatan toluo pinoso mo'y umifad papapanaw babasan id dahabus hamin. Sinutanon kapambasan IPU do sumok do fangatus. Nukab do Sabah o hongkod panamangan kalaja managuvang kasusan sandad PKOB pogun om PKOB nazatan uvang id Kota Kinabalu keningaw om papar. Nabawa si manunuat kapalintahan pagun, Datu Zainuddin Aman, isida panagi panikon tinankwasa managubang kalaja kasusan sandad pagun, hang tumanud kinesanon dino kapahod do palan hang tongus siyavuk kabansaan. Tumanud pala no kamoy sa viyavi kinesanon Kota Kinabalu, tawaw keningaw kimanis om Polytechnic Kota Kinabalu, sinampipi id doid gontob kapayngatan e iso. Nabaw si Datu Zainuddin, patuntuan o kapayhan ko Zuzuvo Kountingaw, to'y kasusan Siavuk Tongus, sangyan ay kot o kapambasan IPU, kadimpot kuma himangatus o minsavat. Minangatag isido, patingko don, to'y ko pahuntanon o ababasan ko gompit, di don kapalintan pagun, sakyo kapambasan IPU, kadimpot to'y kahobi duvangatus. Namot ababasan id suang hinominon, kakal pasagaon. Mga tagnogya kapalintahan pagundo sikul ngavi idginisanon i kodimpot o kapambasan kohobido pangatus moy do tutuban om papapanaw nopo do pambalajalan doid adamin. Do namot dino ke PKOB uvang kiningaw inukab di tadaw kadufo idloting si bo hinominon mo na ina kalaja uvang keringaw managuvang kalaja duvong opodom apat jam tumanod kapayhan upis uvang keringaw kinukaban hongkod ng kamoy kapana kapayhan kasusubo kantakan kohambus kuma bogisan kagompit montok panagi manakaday kapaguhudan kalaja om kapanaynaan id u nazatan uvang idimpo mi agarino kapaguhan no montok tuhon ginumwan daw papasago kapayhan tay kapakyanuan kagompit kaantakan kasusan sandad id pasasahi uvang nakamoy kapasaw tuhon ginumwan manoli found id nubul iso iso onom apat duvo onom tu vahu sizam vahu montok papahambus onono po kapayhan i kagompit. Namatino na uangan do kaupisan kinesanon pasayhi JAS Sabah kalaja panahaban katutudan paingukab om panamangan Vinasi Tongus. Nabawa si patunod dino Nor Rashida Muhammad Ghazali nanu ohang dino sinutanon kazuzubo Tongus Siavuk nakadapas pipahitan i nakapanginlat kinesanon uvang id pagun diti.
1: Sebenarnya kualiti udara di negeri Sabah ni terjejas akibat jerempu rentas sempadan yang berpunca daripada kebakaran hutan dan juga tanah gambut di Kalimantan. Asap tebal daripada kebakaran tersebut dipercayai telah dibawa oleh tiupan angin berentas wilayah Borneo termasuk ke Sabah.
0: Nor Rashida Muhammad Ghazali sagumantad ASMC di kota hong panumiso buhan kavahu nakatahib naihan o duwangatos himong panumtahu titik tahasuid Kalimantan namot aiso titik tahasuid Sabah sinutanon din o nawangan no kalaja do JAS minsay hiid kinesanon nga vi kikosifatan om gisom bayno apat ngatos sizam nga panum dufo kalaja moy intong maza kalaja manahob katutudan payungukab do pinapanaw. Namot din o tuhon magigizon it sandakan tumnimpun maganuhang mingatingat kampay na mamaguno panokop sa palupa it timpu kinesanon it dahabus. Montok magigizon it kinesanon kiguno do mingatingat montok o mohigan ng kahidasan sandi. Tanudo o kapayhan di Nur Syafini Om Suryanti alias.
2: Tolong berhati-hatilah untuk keluar sekarang lagi-lagi untuk budak-budak sebab cerbu kita pun di sini makin berleluasa dan make sure pakai mask lah.
3: Kurangkan activity luar, outdoor terutamanya yang bawa anak-anak. Sediakan kamu punya first aid kit sendiri di rumah seperti eye drop mana tahu kamu keluar daripada rumah ini pedih-pedih itu mata kan.
0: Ingka kane ti abal tadi bodong sebab ti temneko abal lepadi nganuhu di Jenora Mahin mantar bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Dennis Primus dead boss kadasan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi pesian.

0: 明日は会うと思います。
1: Antoktin puditi, kotoguvang tokoudo, ahasutadaw om okoing, ito na po nga kotimpunan el nino om, pisosomo kotihombus, kisom pintangan, buhan ko onom, diti, id nombo, o yung kapaskan takan hisun, om asak o baik, id babang. Baza dino kumakoy da santokog, o sikap da ouzan, om o sikap humodong. Onu iya patut, papanaon tokog, kuangon kapagatan idahabus, nung kiko gigi nobo, da papanaw kapagatan idahabus, kawasa ko panaw dino kahapas jam kahapat do min susodot. Kumuon menginom baig, mingkikit mabuguno baig, kada punutud. Tumoy mamintong gonto baig om tumaw do injin kulita.

0: 下班 VFM 你的凉拌。
1: 有时候怕怕来得迟，有时偏偏去得早。
0: 下班 VFM 你的凉拌。

起床的时候要对早起的太阳舒心一笑，出门之前对镜子里的自己自信一笑，出门之后要对你身边的人微微

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale siaran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
5: Nak. Nah. Ah.
7: Pitu kam dinakan.
8: Mangan ya mangan. Asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
7: Bingo ko.
9: Rabana.
7: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

kamu kan bersama aku sebetulnya jam telung ngabut jam 6 ke muap. Dok biasa kita un segmen bobo pabaran kok pandai agan. Tak jam 3 jam telung ke muap. Jam 3 ke muap pasal kita akan posok tak segmen ngarip-ngarip pukul 4 ke muap. Jam 5 ke muap kan mas. Posok tak segmen abar-abar dia melat kok pan segmen main-main lagu ngabut jam 6 ke muap. Jadi tak dinakan yang sedang diam pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mungkin tak. Semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Kok banyak ni kita lambat asal kita selamat. Yan-yan pan semoga semua nak binawanan kesihatan kedagan atai minggu-minggu jatuhan dinakan sebagai panduan muslimin kau muslimat betiru solat asar you know tak telu dumpuk di kau minit ke muap. Jadi nyanyian pan dinakan nah kok mudah-mudahan kita semimuan dagak atai lah betiru kok musim-musim jerebu tu mudah-mudahan dinakan sentiasa berjogo-jogo kok jogo kesihatan jaga kebersihan ikut-ikut nginam buat putih dinakan. Jadi kalau kita di segmen bawa-bawa pabaran kok pandai agan kang bawa aku dengan pabaran perian cuaca betiru. Jadi berdua kita kok lagu lekat tak hati Jumat kok Yusri kasih mak wabar buat teko sebagai dia ganti kemau tu tak seran sama ala banah.

Rakan, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, salam berinakan. Luar tak aku DJ Fatin. Semua kita dah panggil kemoktu tak siaran sama Labana. Ha, kok tak telu mangi buan September 2006 tak lau amis dinakan. Jadi ya nabar dinakan pesorong ke tiru kali siaran sama Labana. Terima kasih kakak lagi menek siaran sama Labana setiap lau. Jadi dokom bioso

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

Terati Bika, dikau lekat telur rakyat Malaysia, ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan, ni umuran 16 ngabut 24 tahun, lebih 25 pedatus ngodop tekonan, lebih kok bimbang, sumak telumput telur pedatus calon SPM 2025, teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental, anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan, yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam, kok kerso tekonan, tinau, kok rungai harapan, kok pentersobi, kam tu dendangan, kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

0: Hari Rabu. Dikau fenomena atmosfera punjani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Jerebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopok mong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pendawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek secukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena jerebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi makan siaran sama. Lepas kakak lagi bersama aku Dina Fatin. Jadi kita segmen kedua tu ko, segmen teko-teko dan jadi unno ka tu yang tu jawapan. Namanya jawapan nak buat mengunda jawapan teko dan tiba-tiba tu. Jadi pulang ku balik teko dan tu iyo no, Roni dokon ko bungo tapi enggak ko bungo ian ka aku. Ha ko iyo tu tenomon lah. Ha tekaron kedua gay putih boleh ni ubah. Jadi dah harap aku putih niat boleh ni ubah. Yen ka aku. Ketelur kami tu kadang teniman kadang kenakan jadi sian ke kami. Ha, jadi yang nyaun tu boku tu minggu munda. Ha ko nyaun lagi pemanang. Jadi kon lagi katu tak TikTok tu barat ni. Lagu keminatan pak semoga arwah eh ke Muhyiddin bersama jumu yang beriman amin ya rabbal alamin. DJ Pian Noro cuaca tu barat habis matlin. Nah, ni lau tak dinakan gitu ko boleh ngendak lah ko. Pabaran mendingan ngendak cuaca tu dinakan boleh ngendak tak laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ngendak yang ke pabaran perian masa luar tak masa paksa aktiviti mediam joko bana-bana dinakan. Hai salam kenal kata aku Gafar. Aku tak meruduk sahabat. Salam kenal, salam dinakan kata kami itu. Jadi Yan, terima kasih untuk semua dinakan yang setia bersama kok kami, kakal lagi bersama kok kami setiap pelau. Kok maung betiru teko-teko adan. Kok nyon lagi tu jomo nekot tu minggu bangan jomo tu tapi yang ini. Jaga kesihatan, minggu-minggu jatungan dinakan jaga keselamatan. Sian-sian yang pelanan palap-palap talun-alun palap-palap mau kereta dinangkan semoga selamat teko merumah semoga selamat teko tatungan anu tenuju amun boleh dinangkan ngelak muat aktiviti meluar ko cuaca ni alap kakak lagi itu jerubu cuaca yang tu bosoan ni sihat ko muat aktiviti-aktiviti di rumah ko jadi yang pan ko tak pukul 5 ke muap kang kita akan kalian berabar dia melat tapi lepas kita akan posok tak segmen menek-menek lagu ni terus solo dinangkan. Aku pukul 4 setengah tu ni terus so. Jadi yang nyaman dinakan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab BFM Vigut. Kau pun boleh kali kami tak RTM klik kok siaran Radio Astro. Jadi boleh lagi berdayak lagi kiti. Dinakan tu kok yo sorop-sorop kemuap kang 5 setengah gay bau gay posok tu. Tiru tu ni lagi tu. Cuti-cuti tu dinakan minggu munda insyaallah buka no pranak school. Jadi mudah-mudahan lah yang alap-alap jong kiti ni alap tim nanti penanti otak koroyang yang alap. Jadi dah lagi kiti kok lagu kata Safiq Jester sian kok Rafidas Asmat makat diam atai tak siran sama alap mana.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Hah? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah?
1: Begitu tu tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boyalak. Boy nebangan awang medan api tak kabutnya.
1: Okey tu Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? Setengah juta lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk dekat Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ai, boleh tu ya, Munferi. Sian siap jamau.

0: Bos-bos, buat bioso dekat bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai reso tok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkok gue anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, buat bioso ngek kojo alap, kok pan murah, tapi yon opinion anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kiti.
1: Dehidrasi, varian buat diom badan anu posok kurang. Menanding buat diom badan keluar. Badan dinakan akan terua dihidrat amun tok kelong bana. Kurang mange, panget kat, nyalap reso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, engkonya sadar. Dehidrasi, lelagan lebih alap, nang nerawat.
2: Terima kasih sebab sentioso kale kau penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Sumajomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu alap atai Ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Tajuk-tajuk abar kemop tu PKOB keningau benuka untuk merun urusan ko kerjasama selan ko ben sono. Kerjasama dua hal Sabah Indonesia selajur pendedaras. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani bersama ko aku Fatin Badari Abu di Dium Abar Sabah FM siaran Bajau. Pusat Kawalan Operasi Bensono PKOB Daerah Keningau menukar untuk merun urusan tindakan mengkok bensono tak peringkat daerah. Pusat anu ngempuan operasi tak lau lasai tenagu tak tingkat dia bangunan urus setia daerah Keningau ke operasi sebetar 24 jam. Nut pemeran pejabat daerah Keningau pemukaan pusat yang mengkebuli maklumat perian bensono penesomo ke nedidan tak pihak sekait. Lengkai penting untuk matongan tindakan petut kulit penerun mengkok pantas ke teratur semasa berlaku ni kejadian anu merluan pengurusan antara agensi. Dia masa somo yonut menjaji pensuran tak jomu ramai muan maklumat entawa aduan sekait kejadian bensono tak persediaan daerah air. Jomu ramai boleh ngubung talian kusung di kaun 6-426-7-7 untuk meteko yang pabaran sekait. Kerjasama dua hala antara Sabah ko Indonesia selajur daras. Terpusuk merun lebih iko pemeliangan selajur ngubung Sabah ko Indonesia. Konsul Republik Indonesia KRI tak tawau anu bau Dino Nur Wahyudin marap gebai jomerun lintaran hormat tak Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jenur tak menara Kinabalu. Lintaran tujuan ni mengkilo diri ni secara rasmi tak Ketua Menteri bai jongemponan tugas sebagai Ketua Perwakilan KRI tak tawau tak siap Julai limpas. Alinang merun empakatan kok sedangan seta timpu penugasan tak Sabah. Nut tekon Doni Gayin Nrang Westi. Sementara Ketua Menteri Nut nerimo lintaran Duta Oyo Finland tak Malaysia N. Pasara. Usaha mengkulit tapak kakal untuk menanggungan batalion Dompudikau pasukan gerakan AMPI GA Keningau betiu sedang penerun. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauh Teddy Kermara tak pakai perlu untuk mengkebuli penanggungan mengkuk kegunaan pengurusan batalion eh.
1: Sekarang ini dalam proses untuk mendapatkan tapak kekal di daerah Keningau untuk dibina bangunan penuh lah, logistik penuh. Jadi kita mengharapkan urusan untuk kita mendapatkan tanah berkenan akan mendapat sokongan daripada semua pihak supaya pembangunan Batalion 21 ini dari segi logistik dapat disegerakan.
0: Datuk Jauhteh termon lek media tak maidan serah terima tugas Ketua Polis Daerah Keningau muka maidan rahan ke peresmian Dewan Terbuka Ancayau tak Keningau. Nut ni Batalion 22 PGA Keningau ngeru antara batalion paling bau penerun bersama Batalion 22 PGA Kunak ke Batalion 23 PGA Seriaman Sarawak. Sementara edium programnya Datuk Jauhteh hendak sesi nanda tangan dokumen.

0: mengatasi keprihatinan cemerlang serta menelan tanggungjawab.
1: Saya berharapkan supaya kedua-dua mereka ini dapat meneruskan kecemerlangan di jawatan masing-masing yang baru. Dan saya mengharapkan juga untuk Tuan Irwan, Ketua Polis Daerah Keningau yang baru ini, beliau akan terus memberikan kepimpinan yang cemerlang.
0: Tak mai dan somok nut penerun serah terima tugas pengurusi Persatuan Keluarga Polis PERKEP Daerah Keningau nang Juya Lamonta SASP Siti Khadijah Muhammad Ali.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Lengkama penikbalik kota subsidi budi mendani Ron asyum pulih mokok budi diesel nandak kulit mampu beban rakyat khusus ni ban petani. Timbalan pengurusi sawit Kinabalu Datuk Vektor Peter Paut Marak penambahan kuota yang begeng agat-agat oleh rakyat untuk nebangan ngurangan kos bahan api anu tenanggung dia melan aktiviti pertanian.
1: Itu yang kita tunggu-tunggu. Itu amat membantu sekali. Sebab kita pun sedia maklum bahwa minyak sejak peperangan di Asia Barat terlalu mahal, melambung tinggi. Jadi dengan pengumuman daripada Perdana Menteri kita, ia sangat-sangat membantu dan meringankan sikit beban yang kita hadapi ini.
0: Datuk Vektor tenemuan lep pengabar tak sampangan lau Malaysia peringkat mukim nambayan tambunan tak tambunan. Sebutan maidan ni Datuk Vektor meteku tabangan 200 kerusi plastik dua kau akan aik ekon mengkok nom aset solar. Sementara ia diam program SOMO, jemuran ramai anu temuan mengerugan usaha perintah diam nambahan balik kuota subsidi bahan api air. Semasa temuan lek pengabar, beliau marah lenggak emuan kelegaan tak pengguna, khusus ni sega anu perlu merun pelanan tio untuk urusan penebangian. Barak ni penambahan kuota air kulit nambangan ngurangan beban kos bahan api, khusus ni untuk penduduk tak kawasan pedalaman Sabah, anu sebunda pelanan anu tio mengkok perian alun-alun kurang alap. Perkara yang benaran oleh penduduk Geoffreza Maurisco Ramanus Johannes.
2: Berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana menaikkan apa itu kita punya subsidi minyak. Jadi suku terima kasih kerana telah membantu rakyat.
3: Ini sangat melapangkan lah khususnya kami di Sabah ini yang keadaan jalan raya yang kita tahu juga sekali jauh perjalanan. Jadi ini sangat kita sambut dengan penuh kesyukuran lah.
0: Usaha merun kesedaran selangkau ansaman teknologi kuantum terhadap keselamatan data selajar penedaras. Narusan program persidangan antarabangsa kriptologi ko keselamatan maklumat kali ke 10 2026 penerun le UMS mengkok kerjasama Persatuan Penyelidikan Kriptologi Malaysia MSCR. Pengerusi program kriptologi 2026 teknologis Dr. Arif Mandangan Marak persidangan ini jadi tungan saup perian ko teknik paling bau di bidang kriptologi. Untuk pedaras kesedihan negara diam seodop onsoman komputer kuantum terhadap sistem penyulitan data sediorun.
4: Yang paling penting langkah pertama untuk migrasi adalah kesedaran untuk sama-sama tahu apa yang sedang berlaku dalam dunia kuantum sekarang ini. Kita akan gerakkan migrasi di Sabah ini dan seluruh Malaysia lah digerakkan oleh Pusat Teknologi dan Pengurusan Kriptologi Malaysia.
0: Beliau temuan oleh RTM Baijo perasmian persidangan yang sempurna oleh Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur tak Kota Kinabalu. Note Dr. Arif perian kecerdasan buatan AI kot teknologi pasca kuantum betiu menjaji antara perkara anu merun landscape kriptologi. Pertubuhan Junior Chamber International JCI Intan akan merun sampangan Jubilee Emas tak 10 wow September tu tak Kota Kinabalu untuk mendayak pengkebiayaan pertubuhan diom penanggungan pimpinan kok komuniti tak semimu negara. Sebetul 50 tahun pemerunan ni Presiden JCI Intan sesi 1922 ngabut 1923 Jai Moy Len Marak JCI Intan ngeru antara organisasi penuduan paling awal penerun tak Malaysia kok rai kereso ngelimpasan dangai-dangai perian. Ali nang meluah iko penuduan profesional kok pimpinan masyarakat. Cai temuan lek media by Jomrun Lintar.

Dan hormat tak yang dipertolak Tun Musa Aman tak Istana Sri Kinabalu. Nut ni sambangan ni akan mengkurung bagas presiden, pengasas, mengkok toko anu keresomuan tabangan tak perian organisasi. Dia masa somo, cai marak JCI akan selajur mendaras peranan dia penanggunan komuniti ke penanggunan pemuran umuran sepuk wau ngabut 40 tahun. Ali nang mentatap sistem selek-selek jawatan kepimpinan dia kalangan puk. Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar mentedua lagi, PKOB keningau benuka untuk merun urusan go kerja semua selan go bensono. Kerja semua dua halas Sabah Indonesia selajur pendedaras. Begini abar-abar dia melihat kemab tu, abar-abar di sini senunting lep Alicia Michael lekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih dinakan kakak lagi mengkali siaran sama alam mana. Terima kasih kakak lagi menek kami minggu-minggu jatuhan dinakan. Terima kasih dinakan. Jadi kakak lagi kita bersama-sama ke kakak lagi bersama kak aku DJ Fatin. Jadi pusok nak kita tak segmen ketelu, segmen menek-menek lagu sini. Alhamdulillah yang tu kita boy pusok tak segmen abar bo pabaran kok pandai agan kok pan segmen tu kok dan tapi nyawon lagi muan jawapan tu kok nyawon lagi dinakan tu. Jadi boti minggu munda niak ngini dinakan. Munyan pemandang dek bino minggu munda bara kamu na aha kok kok pun jadi sini kita boy kali abara bar diam lah tak pasai posok nak kita tak sama menek-menek lagu segmen yang kengi keinginan le bangan cuma semi mona ikon atau mitu maku lagu itu lingau sob gay mitu tu maku lagu kok. Jadi terima kasih no dinakan ngendak kami bisa langsung tak TikTok sebab BFM kali kami tak RTM klik kok pan tak siaran radio Astro. Jadi boy no si nak ku lagu-lagu yang pernah kulit dinakan ti ko antara ni yono turisum sang rus di ali boy pernah ku lek dinakan ti kelulut ko pencari ikhlas maku lagu yang tu si lagu ni SM Sopian ko maku lagu entedo lagi si kasih nesol entedo lagi si kasih Ayu Farihana ko nesol una shim boy pernah kulit dinakan ti mama wada. Jadi sian-sian diam pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita semoga selamat tekong rumah jaga kesihatan dinakan iko nginum nginum buat putek ngelak muat aktiviti meluar. Jadi semua-semua itu dayak tak segmen menek-menek lagu tu kok lagu-lagu yang buat susun ku tu kok. Jadi sama-sama tadi dayak tak seran sama alapanah.

0: microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar dan saat ngabut terlumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran diri ni. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau na buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajak muli ko onsom nyawabi kopan nyawa jomo ayu.
1: Hei, selamat yo muan lan, terima kasih no.
2: Hehe, goyo kali tuturan no eh. Mau no tek kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no suk kerita no.
1: Hehe, tekelipat ku nangkat tangan.
2: Ah, begini no jomo berhemat ke sopan. Nah, angkat tangan balik yong kau. Tanda terima kasih ning kau.

0: Ja Rebu. Dikau fenomena atmosfera punjani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Jerebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopokmong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pendawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek sesukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena jerebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.

0: demba anjomo seno sentios bejogo ko nya tepedaya le yan abar nya bana anu penerap le segan nya ruun tanggung jawab. Semen jomo pan penetuan untuk mendo pabaran baau anu bana ko ngesa na barabar anu tekole nang abar resmi atau hotel anu sebanane. Yan pemeragan abar nya bana akan penetrua tindakan undang-undang ko pan nendakwa mendia Seksyen 505 Kanun Keseksaan ko Seksyen 233 Akta Komunikasi ko Multimedia Spusiam-Siam Buau. Kesalahan merak abarnya bana kolek truak danda ngabut RM50,000 atau truak jilnya lebih dan tahun atau kedua-dua nei ko truak danda petuut nei setiap membangi kesalahan seiko RM2,000 semua nuak abarnya bana ngabar nu bana ngaiko ngakar
1: nya pasti da kinungsi.
2: Terima kasih dinakan kakak lagi makan siaran sama Alap Bana. Terima kasih kakak lagi menek siaran sama Alap Bana. Ya terus sorry nakan kita tak turung-turung segmen turung-turung waktu no tak boleh ni 47 minit kemua. Terima kasih buat nutan kami bersiaran kak jam tiru ngabut tiru kok. Terima kasih no iko dinakan ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM kok cerita kok kami kongsi-kongsi kok kami sini kita buat bertukar-tukar dan tapi nyawan lagi jawapan luak tak dinakan yang ini boti minggu munda kok. Oh, tu dan tu jadi terima kasih dong lupa untuk terus nonton siaran sama Alap Bana terus ngaji kau diri insan minggu jatungan dinakan maaf aku dinakan amun un tuturanku yang ni ngam kali bi amun un yang boleh ngechat kami ni ter boso kami maaf dinakan jadi semoga penata umur daya kata selalu benuan rezeki berkat kau pan sihat-sihat selalu jaga kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan jaga keselamatan amun sian dia diam pelanan semoga selamat tekom rumah semoga selamat tekom tak tungguan anu tenuju palap-palap tak alun-alun dinakan banyak kiti lambat asal kiti selamat tanggungjawab tiba semua-semua ngejogo keselamatan tak alun-alun nah, jadi yan-yan pan lekat tak aku insyaAllah setemu lagi kiti mempusan siaran sama betiru bananku kan kau dua buat lagu lekat tak soro Sun Valley joget penimbawan ko dang ratna bakri boyo alus ula jadi insyaAllah setemu lagi kiti kakal metkali siaran sama Alap Ban. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

aku akan berhenti tak kawasan Tungan Jomo Luman Betis tak zebra lain. Inan tu Jomo ramai yang dunia berhenti. Khususnya tak lapangan Lemiang, maklumnya semimun ingin lingau. Tapi palis-palis nanti amun terlanggar Jomo anu gelimpas se. Nak kira no pelancong kah atau nia. Aku kerasa ndak kereta tak bundaku tarus jauh melawan kereta. Sampai anu Jomo ngelimpas se pelanggar. Padahal memang tak Tungan kawasan untuk segala ngelimpas. Peraturan eko binuat untuk kalapan semiun pengguna alun-alun. Jadi tuti, enggak susah pan.

0: macam-macam urusan yang dia buat, dia tak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata bersama Ustaz.
0: Nandri.
2: Thank you.
3: Gracias.
4: Selamat po.
5: Xie
6: Syukran.
7: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
8: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no ke ucap terima kasih.
9: Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hiling Sang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sang. Dengan hina wuite makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Maka aku Abdul Kahar Haji Omar Mariam Habal Lahat, Sabah BFM, siaran Healing Sama. Tindaknaan maka habal mustahak, jog-jog atau gempa mak keningau bomba song ang hapa. Sabah ang jangka menjadi lawang pagbisnisan ni pasaran serantau. Habal selangkapna. Magsabu min kajarian lahat a jog-jog atau gempa bumi mak keningau subu si Jabatan Bomba Maka Penyelamat Keningau song ang hapa magsabu kajarian ina ani yah ang jog-jog daerah hei. Rakan rangai mandusia nalipon pasal kajarian jog-jog ina ani ya tasa maka rangai tempat pasodnah keningau mall, bangunan perabot, bangunan kesihatan keningau, maka poon upis polis daerah keningau. Pegawai operasi balai bomba keningau, PBK 1 Denny Boy Cornelio Ahiling, rondaan awal risab ni hinang ko hakahoka ataupun maka anda ambal niya ai-ai magkaat ni hakaan. Din boy risab amain toman bakna mendusia, kohe pa tanang maka pa isbat sedimin amia sohoan keselamatan pihak magkawasa. Mariam kajarian lisak isak. Mariam kajarian lisak siam tulumpuk kasah minit subuh si jog-jog ia ambal rupain akosogna maka dudukan 2.4 tak jari lebih kurang 10 km barat Keningau. Onom stesen Masabah masih anulat basahan indeks pencemaran udara atau IPU ma tahap ambala sehat ongkon lisag 4 kohapsi. Amiak data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS Politeknik Kota Kinabalu maka Kimanis anulat basahan paling alangkau 150 kawalu pariok rakiit magbidak 160 katulu toonga alau si. KTCS Desen Kota Kinabalu maka Keningau Kania-Kania 156 maka Tawau 130 kasiam IPU masandakan isap meriom keadaan asarang siampu karua. Basahan IPU 0-50 amendaan kualiti udara ahap 50 kasa sampai 100 asarang 100 rakayut sampai 200 ambala sehat 200 rakayu sampai 300 makalandu ambal asihat. IPU maglabi min 300 maka 400 kania-kania bahaya maka kalandu bahaya toongan. Sebab hei bana mendusia makawasan IPU ambal asihat sinoho raa sakit makalandu maghinang ayai maluasan luma. Sementara HE Zon Maritim sandakan luhi song anghapan hinang baanan kapal mandusia magkaut maka baanan mandusia ia patanna mah ri laut setogol lahat angawu he jerbu. Akal HE ko soal keselamatan katanaman maka kesehatan mandusia meri laut sidah tajaga.

0: mak pejabatnya maritim sandakan. Sabah bila hini hinang sebagai lawang pagbisnisan ia anggompol usahawan tempatan maka pasalan Borneo, BIMP yaga ASEAN maka global. Nakurak Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Ahiling lahat iti enggak ikahal bilahi angah helak bisnis maka pelaburan min luasan sogo ruisab amasongan labi aheka kompani tempatan yang mampu maka songan risigam ni peringkat serantau maka dunia. Datuk Seri Hajiji Ahiling Batehe Mariom Hiling perasmian Sabah International Business langsung talk Makota Kinabalu. Teks hilingna ni pasampai timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Mas Sidih Manjun. Yuk Datuk Seri Hajiji pengilangila hee amarlu tabang min parentah bidang bisnis, pelabur, usahawan atau suragal, ahli akademik maka komuniti. Datuk Seri Hajiji Rusab Ahiling labih heka belia malah hatiti supaya meyak mencari usahawan inbator maka tukang hinang bisnis bahau. Yukna pengitau daya tahan maka cita-cita keusahawanan supaya ni pabiasa mabaknan belia kohak siga maka hinang paluang kendi. Mamasah ralua perintah lahat magkaingunan anadiahan lekoman ia anokong keusahawanan amakan sang cara urusan bisnis serta amakan sang inovasi makah pelaburan.
1: Denagan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Sabah ana lima ni kehapan pengiktirapan Amerika Syarikat AS7 keadaan keselamatan lahat iti ya luhai ni onan song ahap. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datuk Jafri Arifin Hling perkembangan HE mampu amat tok-tok keyakinan antarbangsa tujuh lahat iti taabut ASECO tahun melawat Sabah 2027. Mariam Rakayu Hling na mapoon lahat Datuk Jafri yang haka pamalokahan nasihat palanan AS ia perkembangan ahap makah talua mah waktu iti. Sangai min bulan sangpuk karua pelabai kehekaan kawasan Masabah ni petanak ma tahap rakayu iaitu tahap risiko palanan paling ario maka pupuan maka kawasan di laut maka luasan pantai timur masih ahap. Japri Rusabangah haka perkembangan ina ani amandaan hasil min pangilangila ambania harokan ma pihak Eskom Polis Diraja Malaysia Angkatan Tentera Malaysia Maritim Malaysia maka agensi magkaanan Mariam aman jari keselamatan anu pahap. Beliau asa-asa penilaian labi ahap Rusab akan menjari sebab banan lahat kasi ASEAN angan dak pabalik nasihat palanganan kania-kania amia keadaan keselamatan hinabu iti. Siam negara betina ani angompol mario misi bantuan kemanusiaan maka tindak balas bencana Pasifik Partnership 2020 kanom PP26 makota Kinabalu. Misi yah nihinang sampai sangpuk kalima hari bulan siam he angompol 520 mandusia amia amua anggota tentera maka wakil pertubuhan angga ika perintah NGO. Min heka he rahatus sangpuk kawalu yang anggota ATM rahatus siampuk karua angkata anggota tentera Amerika Syarikat maka pitumpuk kalima puhu anggota tentera min pitu negara sehe magbihing. Betehe yukiling Sekretariat Perkembangan Awam Markas

Angkatan Bersama Mahkota Kinabalu. Amak Etema bersedia ketika aman bertindak ketika krisis PP26 untuk Amak Tok-Tok Pertabangan Awam Tentera maka kesiapsagaan bang terjadi bencana. Misi amikilan 7 projek amahap kemudahan awam, kesihatan komuniti, latihan miha maka anabang, mari laut serta program pendidikan maka kebudayaan. Hinang pindaknaan PP26 untuk hentian misi Malaysia ni hinang madewan magkabung Intan Sabah. Maka pus-pusan habal pina sampai pebalik habal hal mustahak si. Jog-jog atau gempa maka ningau bombasong ang hapa. Sabah ang jangka menjari lawang pagbisnisan ni pasaran serantau. Butiak na habal lahat kuhapiti ya baini sadia hamin seksyen berita haiwal semasa terjemahan baini hinang hai Aidah Lamsani. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kalangan si Shasha Amir. Dua dan betina ni sagonom na sangpu. Pasal ni kot na sagonom sangpu kasiang. Jadi waktu magarib ma kawasan Kota Kinabalu, maka kawasan-kawasan anu dalo waktu na makeke itu sagonom 23. Dari waktu betina ni tasayu binalah tilu. Yuk siga ngalindom ngek ka sebab ngalindom sebab jerbu, jadi kulang-kulangan tanah aktiviti malosan lah hati luar. Jadi saudara sakabanan siaka sakaran akan pahali-halita pasak togol yuk siga pasudnah waktu magarib ma kawasan Kota Kinabalu.

Magsawa bhe binsa na alam but na linog lahang tajari managaratam maray kasihean ra ayat tam kulang ang ilang-ilahan kaslamatan hinabu jog-jog linog. Rakam tinau makatatap tanang patapok mareo ayay ahogpon. Pertama, bang mareo bangunan but na luma maka iskul pasindong mareo meja ahogpot. Palawak mintandawan, lamari, samin atawa ay-ay ayay abuhat maka sanang alabo. Nipaddahan kamemon poon api. Karuana bang mareong bangunan alangkaw butna upis atawa kadday ahiya. Mea haronan makara amia lip paluas min bangunan sabab marai akan matay karan. Raa magagaw-agaw paluas. Ebot-ebot raa kam tinau, maka kila-kila hunbi, top-top nakam matagang salamat.

Jadi bananda saga rana kanta saga bananda siakata malahat bayi subuh si lo ania kono ania linup ma keningau. Jadi yuk siga tips betingga banga linup maglaku mabingan maglaku. Jadi suwe kita akan mengga petapukan ta anu anu tempat anu anu tempat selamat ya. Ya nani pasampai rakai penyampai si Julia si. Jadi nak ni supaya nak tambah demak kata supaya kita sentiasa usia magjaga-jaga bila lindu gataka takut nanti ingat paling hantar. Jadi sahabat nama dia lumak itu nak tanah satu keadaan ataupun usia satu ruang satu sudut ka anak tak meja anu usia baru tina apa-apa ke atahan anak-anak lah kayu tambulian ka aika hinangun bi meja lah. Jadi bang tak out lindu ke pareo ni reo meja. Ha. Ina ni rak sala rakayu tips bang maglaku keadaan yoksia maglinduk malah di luar. Jadi betinaan ni bayi ni pasampai si madam berita rakayu nyamuk badan para belia makanak-makanak bahau itu suai angan tak akal suai malamud palamudri mariom magbisnis itu. Yuk siga magusaha murah-murahan ini ala jiki ayang halabi penting mainan bang kita pesut magusaha itu yuk siga magbisnis itu ayay nah dah kita putus asa suwe kita pawasag. Jadi bang tasata malekta alhamdulillah akan ini aduh kejayaan anu yuk siga mindahwanta. Jadi halena magkongsi napin kita anu akal ni kahapan itu jadi pakalita kalangan lapai masa rubisa tiasin makasih adi suratanta.

dengan si Adi Harsuratan tak lasa ambalkah tak lupa. Jadi bahantakan maka dua ungka kalangan si Ras ka kalasahan maka mulai kalasah Nurul Rajiman selepas saya sehat tamin siaran etik murid itu akan mak biar maka kaam.

jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitio noyo Sabah VFM kasalulan ragurumurut pasisindanganan takau monsoy.

akan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani, Tanau Sabah VFM ke saluran Raga Rumurut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Kesaukan tanah Nauyog sora keningau, bomba mampain dua poyo rakandoi magilong-gilong nilau. Sabah manimpok kosan masau krapusor bagu pantalanan kapuam gerbang perniagaan. Nalupus kesaukan tanah Nauyog rakeningau rasu suap rarai tini, kaupisan bomba am mengindangan Malaysia JBPM keningau nampain dua poyo rakandoi magilong-gilong nilau. Nalupus kesaukan asaf raginio ondo nasau kralibung raginio. Maka ondo kukula piau napu ondo nangkait rakesaukan tanah Nauyog ondo nalimanan rakukula intok kakadayan nakasimpung keningau mall bangunan kukuliamos Apollo premis kaligagan keningau ampusor upis polis libung keningau. Penyelia operasi bomba keningau PBK 1 Denny Boy Cornelio Mindagu kandoi nagilong-gilong talimpun pana pinau garnoyo kosan mengarurak kandoi kajajawan kapuam bangunan nalunsai pinabala. Denny Boy niak nambilin raulun nasuangan kosan kalau bagu mai mamang amma salok lumingat suai mai rasusup rubala maka kuasa. Radalom kesaukan rajam kasiam talungo paramsa ngaminit rasusuap raraitini rondo kesaukan tanah Nauyog ondo kalau kukula mapur ramagnitude 3.4 nasaukra ololo mopor kilometer kalasuan keningau. Tano nakabagu balru malisun kapuam jerebu onom stesen rasaba lakat poyo nambatik rabacaan indeks pencemar udara IPU ra bal kalo maligag suku rajam ka apat ramai raiti ini. Mimpun radata sistem panalingapuan indeks pencemar udara APIMS Politeknik Kota Kinabalu am Kimanis nambatik rabacaan onda masawat kaga yoginio matus limongoparam balu diminun koborok amun pinaganda matus onom ngoparam talu ratanga ruorow raraitini. Bagu sinunuru stesen Kota Kinabalu am keningau sigagama matus limongoparam onom. Liliwatawau matus talungoparam siam am sandakan aralombal monsoy koborok kapuam sederhana yoginio siam ngoparam ruo. Ulun nasuangan ondo nakayan sora liliut moko ondo ra IPU kalo maligag binilinan kosan ingkurangin aktiviti sora lisara. Sabah nama guang kosan masaukra pusor bagu pantalanan kapuam gerbang perniagaan onda mampau mak poyora pangindapu galamarati ra intok pantalanan kapuam pasaran kosan ra pasaran Borneo BIM IGA ASEAN AM GLOBAL dengan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Mindagu pagunti kosan salaka ayuk masaga mambunduk rapangindapuan am pelaburan intora lisar ka pagunti pana masaga niak manirong ralabi masuang kumpani galama ondo makandar sumingkot am gumula ratayar serantau am global. Yana pawala bal raginio radalom ucapan nali patna patalimpun rasmi rasaba International Business Luncheon Talk SIBLT 2026 rakota Kinabalu. Teks Ruragunali Pinasaboy Rukumaro Tingkanai Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. PDRM Sabah masaga petunjuk prestasi utama KPI tim salaka ayuk mimpun rakapatasan kandoi mamiot kuasa am suang rusaman. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jaute Dikun Mindagu KPI matang ilain mayara kandoi-kandoi ondo minggar rama magun am niayuk mangani rasonor ondo mauli rayus rabal kamian am kan sayan rumah magun. Yo Mindagu raginia pat rasa say nampatakan ramangapu am rakandoi tingganai polis libung keningau intori superintenden Yampil Garai ra superintenden Erwansha Abdul Basir. Yampil kulimanin manunggul rakandoi baguno rakau pisan siasatan am

Ralalom misi kapuam kandoi matang nilo, ralalom maguyum onom ngoparam onom pingot amas, rapagugulan spot sukma raginyo, ondo kulimanin tumalimpun raka limo aribulan, suku raka mopor aribulan silak kasiam ramatongti. Am iloti ifridolin modius am gladis grace didin, ondo sigagama masaga mampatilayun raka patasan monsoi nilo. Kontingen Sabah nasaukra naib juara rapara sukma ruang aribu rungo param apat ra kucing onda minaya ra mopor nga jenis sukan. Ilo nan siap intora KKIA mayara ruo pan siaban sigagama rajam ka mopor am sa talu ngopor nga minit ra susuafdi am rajam ka mopor am ruo apat ngopor nga minit ra tanga ruo ro. Tano-tano matang igondo poyo. Kesaukan tanah nauyog sora keningau bomba mampain dua poyo rakandoi magilong-gilong nilo. Sabah manimpok keson masauk rapusor bagu pantalanan kapuam gerbang perniagaan. Gini neo pupus rutano tinandari Miriam Ajem intera seksyen tano ehwal semasa. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansayan Rarondom.

Paring kunangan mengining Sabah VFM ke saluran Naraga Murut pasti sindangan antakau monsoi. Aku i Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu talu ngoperam ruang aminit ra Rondom. Boy rongan jam ti mokondo kukulaina tangan pas salulan. Malupus azan isyak mokondo itakawina tangan kaulayan. Salulan Ragu Murut Timabuli Ningon Min Gira siaran radio Amun tampilan rakeke siaran radio frekuensi Siap ngoporam roh titik tulu Kapom ra frekuensi Matus am tulu titik sa Amun yayuk mabuli kau maya ramon Ra RTM klik Rasna mengening takapai orang dorimbai Intori mulia gun sika Guangku ramaruol Ini ngontaka

Resna pebalan kuniak baluru gaun aurora susuap osumogoturu kaupisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia baluru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi sorapagun takau Sabah susuap baluru gaun Malisun ratampilon rasusuap di ka tampilon ramai ti mokondo rasa mawas timpalak amganit sora kukula intok intor ramai ti suku rarondom ti jadi tu mojo pabukat kau amun baluru gaun rondom raraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amrasa mawas sora titiko pamagunan takau nakasimpung niak Perak Kelantan am Terengganu ka sora pagun takau Sabah baluru gaun monsoi kondo rasam kulimanin masauk rondom raraiti balar gitu suku rajam kasiam rondom raraiti tanau baluru gaun mabuli mapandayan mera media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca. Itim kena pia bilin to orang-orang takau dan nangat ora bilin ilo gira TikTok live my rondom raraiti kesenin tari MM so kan sayan ara rondom malasu baluru gaun rondom raraiti kono paring kurangan MM so Pelilani menginum rati mung nansak. Lelewar lagi nama kodenya kerangan mai DJ Liz Marius amniak i rangan mai mat saguat nangatura beli nilo konilokan sayan ararondom paring konangan rangan-rangan. Am kononnya kerangan takau i Helen Yong nangatora bilino rondom raraiti konokan sayan ararondom DJ am rangan-rangan ra TikTok gama akau ngai mon soyayu koni Helen Yong paling kurangan Helen Yong kan sayan ararondom. Raisno mengining takapeo rondo rimbain tori Jaipin Joseph Kampung Tudungin ini ngontakau.

Imok kano. Kalimbagwi takao pasisinanganan ambal ondo manggaganda. Reo mantotogom, kosan mangikang perajati diri takao, kosan damamagun Malaysia. Kansai mamparamai rasila kebangsan 2020 paramanom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Tan sayan kawin upah ka ang kiringoh ramon ras Sabah VFM ka salulan rahumurut. Inatangan kaulayan takar londom hituring hota ka talupoyo liliwa numatuo takar haling. Liliwa kesa ininggalanan rakukui pinasukuri antikoh lituan amrangan-rangan ondorin nakam rakampung mamaitom daerah aborok kemabong. Liliwa karuo ininggalanan rakumali ondo pinasukuri ansimat ukom amrangan-rangan ondo rinakam rakampung ansip keningau. Liliwa katalu ininggalanan ra lalangkut ondo pinasuku ritalikur lintung amrangan-rangan ondo rinakam yakpeo rakampung ansip keningau.

Imbok kano. Talimbagwi takao pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takao, kosan damamakun Malaysia. Kansa emang paramai rasila kebangsan dongaribu dongo paramanom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi pabukat kau, pabukat kau amun mukono kara akun Facebook am TikTok ma beli nyayok akau mai ramon live random rarity gura Facebook live mai akun Sabah VFM V Good am nyayok ra TikTok live mai akun Sabah VFM V Good am rayus mengatur abilin min ra random ragitio. Abuli nayok mengatur abilin min gura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang dulu balu dulu balu. Rasna kita mungkin apa aku kula pambalan. Ia gini logo rugata orang rasu suap. Orang ka limo raka apat hari bulan sila kasiam rong hari bu rong param onom ti. Onda pening kualru inan industri kata Sabah LIGS. Susu gata balung ringgit ngoporam limo ngausen sakilo. Igono payo susu gata balung ringgit limo ngoporam limo ngausen sakilo. Gata kapingan kalau inug grade kesa limo ngaringgit moporam talu ngausen sakilo. Gata kapingan kalau inug grade karuo apat ngaringgit talu ngoporam ruo ngausen sakilo. Gata kantalan grade kesa apat ngaringgit balu ngoporam balu ngausen sakilo. Gata kantalan grade karuo apat ngaringgit tulu ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit moporam siam ngausen sakilo. Lelewara ginio DBKK Holding Sendirian Berhad kulimanin mangatang ra rondo inatangan ininggalanan ra diskaun 500% bayaran compound tempat letak kereta dan lalu lintas DBKK. Bulintok penyantakan oro Sabah am oro Malaysia 2026. Tumalim pun intoraka talungo param sa ari bulan silaka balu sukuraka mo param onom ari bulan silaka siam 2026. Pembayaran mabuli balon mayara aplikasi Sabah Smart Parking kapuam mongoira kios kapuam sulap intok pemakingan kereta ru DBKK amniak ra counter DBKK Holdings am counter DBKK Rakeke Plaza bangunan pusor upis DBKK Center Point UTC am Dewan Damai ka ilondo mekondo rakes ondo rarelom perbicaraan mahkamah kalau bagu makalah pra kaluayan ragitio. Rasna mekondo pia bilin torang-arangan takau ndo nangatora bilin nilo rondo

amukonene karangan takau i Peter Gabriel ami Joseph Potilo dengan tora bilin lo ra ronda marareti pasukon lo ra rangan-rangan ampa babaukat babukat babukat ondo nakau li krisi lo bilin intori Joseph Potilo ami Peter Gabriel konilo kan sayan ara rondom gama akau ngai monson syok ragiuno gini no bilin intori Joseph Potilo ami Peter Gabriel paringkonangan rangan-rangan Raisna mengenai kita kapi orang dari Bayin dari Mita Amat Nasuran ini ngontak kau.

Oror wandu tayar pagun Sabah bilar 2000 donga paramonom balon gira Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu raka patari peran sila kasiam 2000 donga paramonom oro kalimo tumanipu jam kabalu rarandom. Yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tingganai Menteri Sabah Am Andu Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salag Pulimanin Sumbang Rasa Saira Kitio. Pepasukuan datang guang guanduk pagun Sabah nyak atangon relom sasaira kitiok.

Senang kita mengguna pihak ronda pembelan ia gini fasiliti kesihatan kluster Beaufort kulimanin mengatang rakem perubatan giwara long pasia sipitang gini raka 5 ribulan sila kasiam 2 ribu rungoporam onom orora susuap tumalimpun rajam ka onom talu ngopor ra minit ra susuap ti sukura jam kamu param sa ra rondom ti. Kem perubatan ti atangon gira long pasia sipitang. Rais temu kena pia bilin torang-arangan takau no nangat tora bilin nilo rondom raraiti kusenin tori sinuai jen tora kauran keningau konokan sayan rarondom atan tanomin gana gama tanomon soy abilin pasukon no ra pabukat-pabukat dan merangan-rangan no kusen imaimon, imasra, yaguije, isimalai, ikalsum, inarumbai abilin intori sinuai je konokan sayan rarondom gama mon soyo kakao ngai gini abilin intori sinuai je paling kurangan sinuai je kan sayan rarondom. Di luar agen yang kena kerangan takau i muna kapang nang atora abilin gira WhatsApp my rondom rarayti konokan sayan rarondom DJ am rangan-rangan paling kurangan muna kapang kan sayan rarondom. Am kalau niak pelilianan rangan-rangan takau dan nangat rabili nilo gira Facebook Live Mike kusan intori Julita Margaret kenakan sayan rarondom meroka pat DJ am rangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paring konangan Julita Margaret kamau kau pana rayusak monsoi monsoi ragiuno. Mangining takap peron dorimbai intori Re Sol Hairi Panai Siha Kurion. Ini ngontak kau.

0: Lan inter Kementerian Kaligagan Malaysia atan kurang Rais Maligang Bulintok Tampioti ing kurangin aktiviti lisar rubaloi kalau maboy kagak sumore lisar mulu pentar jam ko paramruar tangarorau sukura jam katalu ramamai kasongon inum ratimu inansak sakurang-kurang no 2.5 liter songorau ing kurangin manginum ra inumon maka kafein alkohol amnyak matamis manginum ra inumon isotonik mambayang rabayang maluang menangkipas kapam manangekon amun ralom bangunan kapam ralom paloi mampayung kapam mantupi melintok sur ralisar rubaloi am kasongon akan rasa sayur amnyak kekinawa.
1: Mengingat kita kapi orang dari Edward Emi Soroy Mangin Duku ini ngontak kau.

gitim kanapya ronda pambalan iyo ginio kaindanganan kapwam perikmatan klinik pakar orthopedic hospital Queen Elizabeth Karwo minandig noyora intok bagu iyo ginira klinik perubatan am tampas kartalu ra kompleks klinik pakar hospital Queen Elizabeth kasa. Lelo ragine mo kada niya krang rakan takaw na nangatara bilin nilo rondom rarity gura TikTok live mic kasi nintari maze kono kan sayan rarondom paring hurangan maze mo kada niya krang takaw yi IV monsoy rimbay rondom rarity kono paring hurangan IV kan sayan rarondom. Kalau nak malilanan rakan-rakan takau gira Facebook live mic kusentari Sabin Kangut kan sayan Rarondo Maroka Pat DJ ngangai rangan-rangan Sabah VFM pas sinanganan takau Monsoy kono ragu murut Monsoy paring konangan Sabin Kangut kan sayan Rarondo. Ayos na mengening taka pero no rimbay intari duay ni Sariu Soroy Guang Mangkirongog. Iningon taka.

0: Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tago po yo sang kinulor, kasagan mambal ara imbuar kapam activity untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbuar kapam activity sorara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon po yo. Mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun nondo kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan do asap. Kara takau galing kan sayan do inan galama. Ina takau met Malaysia kosan maka pandai bagu rata no naka bagu bal rugau.
1: Rondo rimbain tori Nur Faziana Emran ruli-ruli asin dualan. Ini ngontak kau rena deh.

Oror wandu tayar pagun Sabah bilor 2000 donga paramonom balon gyora Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu raka patariperan sila kasiam 2000 donga paramonom oro kalimo tumanipun jam kabalu rarendom. Yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tingganai Menteri Sabah Am Andu Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salang kulimanin sumang rasa saya rakitio. Pepasukuan datang guang guanduk pagun Sabah nyak atangon ralom sasaira kitiok.

Ditiap kena pia ronda pembelan ia gini bahagian wakaf MUIS Kulimanin mengatang ra ronda ina tangan ini galanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah Rasil Akasiam Ramatong Ti. Am kena meniak rangan-rangan takkan undang kata ra bilini lo kasanin tari Ipol Irik kan sayan rarono meroka pat DJ am rangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paring kunangan Ipol Irik kan sayan rarondom kalau niak malelenan rangan takau i Muna Kapang ami Melchior Miziol Andang lo binjang ngatara bilini lo konilo kan sayan rarondom paring kunangan rangan-rangan. Moga dina kerangan takau i Li Bihua nang atara bilin tangguang stiker monsoi agi ora Facebook live mai paring kunangan Li Bihua. Am bilin entori Julius Wong Wong kan sayan ara rondom DJ. Am ngangerangan-rangan rasa bab VFM paring kunangan Julius Wong Wong kan sayan ara rondom gama ko panar rayusak monsoi soi ragiuno. Amu kena nak rangan takau i Kel-Kel ami Elizabeth Bet. Hai Konilo, hai Kel-Kel, hai Elizabeth Bet kan saya nak arah rondom. Amu kena nak rangan takau kesini Marajun, Marajun ami Tikus Gasabon Tikus i Josie Mindong nang terasti ke Monsoi paring konangan rangan-rangan. Rangan takau ti nang atara bilin ni lo giura Facebook live mai rarondom rarayti paring kodangan rangan-rangan. Arayus na mengiring takapi aron da rimbay dari Silibin Bugis, rimbay ayuk potonawon. Ini ngon takau.

0: Tolomo am labungo takau anggur pasisdanganan kebangsaan mimpun ral limo prinsip rukun negara kosolakan sayang takau ngangai.
1: Rais mengining takapi orang dari Mbain dari Steven Jimin Tingku Timugon ini ngontak kau Renote.

paling konangan nangining ra kasalulan ra gumurut, kasalulan ra gumurut na kasukun ra pomporno, jam ka tulu rondom ra susuap, kasalulan ra gumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asli mambilin paling konangan amkan sayan ra rondom. Rorim baik kosun pantuleran takar rondom ra gitu. Mangining takape rim baik kasa intori Syarin Amut Sapri, Andu Iningan, amrim baik karo intori Gino Hashim Mantilayun. Ini ngontak kau amkan sayan rarondong.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Assalamualaikum kebisanang antutuang tabi Malaysia Madani Baino kinongho iti kabar anak inan pelumbusan ku Albia Justin Kepagulu tulodot kabar-kabar Gogor tanaid akaningaw bomba papain kawas pagantangan Sabah memerikot sumiliw wayan pengindupuan kuma kapadagangan serantau Kabar pempenu Mantan no kaantakan gogor tanaid kaningaw dit akaswa baino kopisan bomba o manampasi Malaysia GBPM kaningaw. Pinapoing kawas pagantangan mantan no kaantakan dilo dit nakapagogor watas dilo. Pipiro pamalawan naramit ka hampit gogor dit napurimanan id pipiro kinayonon. Kampay na kaningaw mall linuminan parabot Apollo kayonon kalidasan kaningaw om tupis tagayo pulis watas kaningaw. Mangungulo da Karaja Balai Bomba Kaningaw PBK i Danny Boy Cornelio Minobros pagantangan to sa punga pinapanaw na gimon to kapatanto inga kinarumbakon na korput.
1: Setelah memastikan keadaan baik dan terkawal, kami putuskan menasihati orang awam jika berlaku gegaran susulan untuk keluar daripada bangunan seterusnya jangan lagi melengah-lengahkan untuk terus menghubungi ke Balai Bomba.
0: Danny Boy mamisunod kumad tulon ginumuan dot aw gumanggaraw o montong-ontong soy katumanod panuhuan katingaligan dot bogyan kikwasa. Onto kantakan jam ko siyam tulon na permiso ko sa baino gogortana kiginaris tulo titik apat nantakan pikikiro hapa de kilomita ponong katanabon kaningaw. Ko ngayo-ngayo mamalis sa hook. Onam stesyon ni Desaba kakal na kapasurat basan index pamayamutan tangus IPU id rontob aw oridas gisom jam kaapat sa sadapon diti. Tumano data system pagantangan index pamayamutan tangus APIMS Politeknik Kota Kinabalu om Kimanis na kapasurat basan Bobos Takawas id hatus lima na padamwalu na kainsiriba nung piagalon hatus anam na padamatalu tanga daw paino. Iti nasusuhut ada stesen Kota Kinabalu om Keningaw na kapasurat hatus lima na padamanam damatawaw hatus telu na padamasyam. IPU id sandakan na ponga asuhatanan id siam na padamaduo. Basan IPU sifar gisom lima na hapod na po nga asanong tangus, lima na paramiso gisom hatus asuhatanan, hatus samiso gisom doon hatus aw olidas, doon hatus samiso gisom talo na hatus na po nga adalan aw olidas. IPU kolabi talo na hatus am apat na hatus na po nga kaligagon am adalan kaligagon. Tulun ginumuan id akayunan IPU aw olidas, pakinuan mangingkuri kaparagatan id labus. Damot di Luzon Maritime sandakan papanaw pagantangan kaparagatan pumukapalan. Manginsada ang magigyon maritim id pompus kung ngayong-ngay mamili sa hook. Lang di lamantok manantu katingaligan katoranangan ang kalidasan magigyon maritim katilambus at amangan. Kumodo po tunod na Karaja Tupis Tagayo Maritime Zone sandakan Komanda Maritim. Ahmad Firdaus Syari pinapasaraw magigyon maritim dat taririma mantong-antong maso papapanaw kaparagatan id rahat.
2: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kasalimbahan Boros Dusun.

Ahmad Firdaus dari Dubad RTM ida tupi stagayo maritim zona Sandakan. Sabah mumanggu mampot sebagai duayaan pengindupuan Popiromut mengindapu nakoyonon miampai kepadagangan Borneo BIMP Iaga ASEAN OM Global. Boyan Montiri Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minaboros Poguniti akan kamumangno mamagayat pengindupuan ngako popuan mantad labus. Ngapo po buru na gilabid ogumu, kompani na kuyunan itkanu, mumang buru kumad na yatan serantau om global. Datu Sri Haji Ji pinapoyla dilon tok papahimagon Sabah International Business Luncheon Talk SIBLT 2020 pada manam id kota Kinabalu. Teks beberusan daw binasa di kumadua bayan mantiri Datu Sri Panglima Masidih Manjun. Tumanut boros di Datu Sri Haji Ji inggi samandilo mekianu sekeduang keraja perintah bagian pengindapuan kopopuan mengindapu puru balajaran om Mogigion. Datu Sri Haji Ji ngamina boros nagi lebih ogumu kemulakan ida pagunditi kigunan sumiliu sebagai mengindapu inovator om mamamonsoy pengindapuan wagu. Kadau kreativiti tinobi om iman-imanon keraja pengindapuan osokoyut petudukan ida tanga kemulakan montok papanu diolo momonsoy kesiwatan sendiri. Ida timpu mibagal perintah pogun minggisom.

0: Au Karaja Pengindapuan om mamamansoi ko turan montok manuridong piramutan bilangan om nagi mengukab kesiwatan ke Papuan Wagu.
1: Sepanjang berlakunya cuaca berjerbu ini pertingkatkan tahap kesedaran keselamatan semasa berada di laut. Pastikan setiap kali mengendalikan vessel, boat ataupun kapal di laut, hidupkan lampu navigasi, bunyikan foghorn agar orang lain sedar akan keberadaan kita. Seterusnya, pastikan sentiasa memakai life jacket untuk keselamatan diri masing-masing.

Jabatan Kuasa Om Kinumut Saman. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Jauti Dikun Minabros KPI Ki Guno meneguang kumad karalano tersomok miampai mogigion om kapanahak waya miti lombus kuma ketingaligan om katerenangan tulun. Yau Minabros diloi dakan takan papatahak mamaramit karaja bayon polis watas keningau manta di Superintendan Yampil Garai kinuma di Superintendan Erwansyah Abdul Basir. Ia ambil na pangaku merajai kopisan penginsuhatanan apa girat kuasa trafik IPK Sabah. Dato' Jauti pinapailo piramutan ta girat da polis o magigion agaya gunoh ida salam inggi saman manalob karatan suai ke papain kawas ketumbayaan datulun ginumuan kumad tinimungan ketingaligan. Ida pemupusan suguta kukaguh iti tulu dat kabar-kabar. Gogor tanah id keningau bomba papengkawas pagantangan. Sabah memerikot sumiliwayan pengindopuan kuma kepadagangan serantau. Ingka kana kabar dot pogun nulu di Miriam Ajem manta de section berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip monto kesalimbahan tokou. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod tokop tarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud itkoyanon dit poeng ukab o manginom waig ditagano. Alayay kawayon talisun, tamangay tokaw kulidasan tokaw.
1: Tapi nego benda di tajam kosiam dona pada mualu sumbang nata jam kosiam dona pada masiam minit ada tuatuang. Aman tak nata jam kosiam dulu nha pada tino tapi nego ngakat hanud tokau di tipi ruruman. Ami tipi ruruman napa ngam nyampai di Inspektur Roslina binti Masangkir sungulun tupisar mananaryuk mantad bagian penaryukan kasalan Commercial Watas Kota Kinabalu ama karait aditi kasalan saibah keligaganan id pompod dot tunturu. Patut mereka pegulu data korekot dot timpu dila nga rongha takapati.
0: Manudat pepoilo, kada simbaro pemelahawan telepon mantad nombor dit awa tutunan teko kesuayan. Pututo pemelahawan mentok mangalai nunapot pemudutan. Pasanditi mantad Suruhan Jaya Komunikasi o Multimedia Malaysia, MCMC.
2: Kutingaligan perbankan mayad talian. Kada pailango nombor kutingaligan bank, kataluluan nombor TAC no, kuma isa-isay no po. Pulgo san SMS te kapasan it media sosial, mantad dulun dit au otutunan. Rumputin to sikap kukwasaan bank, muntok manalo perbankan internet nung guna na dulun suway account no.

Kata mereka 5 minit apa gulu lumang tak kau mai jam dah tak dua maya di tidak tika selimbahan. Atau mereka untuk data jam dah tak dua dah tinung am sampai tak kau di tiap bayan sinding sinding dat wagu. Ya temen aku iti gatang da gata untuk atadau dat aswa batadau kelima ke apat datulan dat kesiam di tahun 2020 pada menam. Iti gatang da susu gata temen aku RM8.05 da sekilogram. Gatang da susu gata RM8.05 da sekilogram. Gatang gata kapingan nau nau hub bergerak dat kaisa RM5.03 da sekilogram. Gatang gata kapingan nau nau hub bergerak dat kaisa RM5.03 da sekilogram. Amin tiga tangga tak kapingan awnauhu bergradat kedua RM4 teluna pada ma 2 sen se kilogram. Gatang-gatang kapingan awnauhu bergradat kedua RM4 teluna pada ma 2 sen se kilogram. Amin ti semua suhut atau bineko gatang-gatang kantalan gradat kaisa RM4 waluna pada ma 2 sen se kilogram. Gatang-gatang kantalan gradat kaisa RM4 waluna pada ma 2 sen se kilogram. Amin tiga tangga-tangga kantalan gradat kedua atau bineko RM4 turus sen se kilogram. Gatang-gatang kantalan gradat kedua RM4 turus sen se kilogram. Amin tiga tangga-tangga sikarap RM1 kepada masiam sen se kilogram. Gatang dagata sikarap RM1 kepada masiam sen se kilogram. Ya kuma hit mamamutung ay dat agata kalansanan nakano kapailan dat gatang dagata ditinudih. Ya kon sigahan pon sigaw kuma da kayo dat mamaso dat umanod mediti live TikTok may nagdi live dot Facebook. Amo alihuan tumanod mediti RTM click. Kon sigahan amo ogi gina kuma da kayo. Ya waalaikumsalam aku mariti tambalut takau Siti Aslinda mantad kampung Malugus Bofet. Onsikahan mamaso datumano diti keselimbahan na takau. Pada mereka sinding na sumusuhut. Apa gulo lumang takau may jam datu kumaduh. Isa sinding mantadi Alistair Leonard Alay. Miswaino Haralanto.

Ya tempat kau isang tak jam dah tak kuma dua maya di tidak tiga selimbahan. Ya tempat kau untuk latih pun di timan kuponyo itu sinding-sinding dah tawagu. Ida suang nurdi. Kapalambusan diti tulan dat kawalu te kami sesama kadi ti tulan dat kawalu mantak kadi ti tahun 2002 pada manam ya tapi ko ako mayon dat iti kasalimbahan at ako nga kasasay adat ako mayon dat magalap diti man mazupu dat sinding mantak dat ako mayon dat iya, apa tada na sinding sinupo da kayo id boros da takaw id boros id suang boros da dusun mantok dat man pasalimboha maya ditidati kasalimbahan amamu nagi alihuan kaunsikan amo agigina kumaditi tulun takaw id manunupo diti sinding da tulun takaw tu kumindat aparagat kau dat manupo da sinding mantok aditi kasalimbahan na da takaw. Sebenarnya kau sinding wagu manta di Jos Taga iti kada na kumos kaditi amsu tanan iti sinding manta di Yunggun Gandarong kususan gisam ti kapatay kaditi engkuro ha sinding iti kanaw kinang matakaw.

Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milok kain sawat in 5 pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus sumaliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilambus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.

Bukan di mana? Om saya pernah itu Rohian dan mampet ke sini niti. Om Rohian dan semayau. Karena datang dari sekolah itu sini dan kumantar ada temunan. Kira-kira joget. Cinta dan mama now.

50 menit gunonu Dominik Itadau mentok memorisit rinomos ditkanu memelingkabung waik mentok menalob kepekenakan nondoy edis. May pagi.

Ya tapi nego itu pergi semku mampai doko yu antok dat bana dit antok dat tuang dat tarau dat aka apa diti kawan sikahan tu minampai gisem dat atimpu diti amba kuma dok yu dit paing karaja tilambus sada to kuma raja kuma dok yu adit sedop no nga milo no medop amba tem nego tamang ato ko kalidasan tamang ato ko ketinggalan amba kapisanangan dat tuang kapisanangan dat medop hino kepada damat.

Id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang miampai kumadada untuk man poin kawaso jalur gemilang om untuk sinding negaraku man ponio Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia Anda.

Kaila kamangku, bendera Sabah nopo nga minangan alanai seginumud intalo mayad papatimparan linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulaw apura temaragang. Bendera Sabah dit kumaisa winansay di Idris Echin samulun mamalukis palan dit minan kunao mantad kataluna padamisa tulan kawalo 1963 gisam 1982. Bendera Sabah kumadua nopo nga ginuno mantad kaisa tulan kaisa 1982 gisam 1988. Damat bendera Sabah babas wagu nopo nga pamitanan mantad bendera Sabah dit kumaisa dit ginuno ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1988.

suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepiandut pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan teranam id isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Kada au memaduli ke ligaganan luyut, tentu no do kasasai ke opoduli. Karait ke mayat tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Serohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

Popau do bungkusan miloko rikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popau bungkusan okon ko jaminan napunsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan memunsuh kasaraban. Kada pologoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonon dit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Itimput adalah angka lasu, lina su ikerita milo kain sawat in lima pilipat itimput 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumat tangana, taktu kepengintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Ada iduanai tanah kitsuang dat kerita, melongpa dat pipira no saat. Basanai kesesari magintong trikohon idalikud, pagulus meliwan teko pangob dat nungabon. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.

Menubuang kakataon tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasa sektor kawaigan pagun asesari pepengkawas wansai dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansai karatan talib pialatan montok katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

nakapanday ko kya. Tumumpang riyo kalibokon ondo niyak mauligan ra briswok, yoginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalon nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu.

Iroto takau pasisimpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan dong ribu dong paramonom, inter RTM teman setia Anda.

Kesehatan Inter Kementerian Kaligagan Malaysia atan kurang Rais Maligang bulintok tampioti ing kurangin aktiviti lisar rubaloi kalau maboy kagak sumore lisar mulu bentar jam ko paramruar tangarorau sukura jam katalu ramamai kasuangon inum ratimu inansak sakurang-kurang no 2.5 liter songorau ing kurangin manginum ra inumon maka kafein alkohol amnyak matamis manginum ra inumon isotonik mambayang rabayang maluang manang kipas kapam manang ekon amun ralom bangunan kapam ralom paloi mampayung kapam mantupi melintok sur ralisar rupaloi am kasongon akan rasa sayur amnyak kekinawa.

0: Menara Sinurambi, Niak Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talunga Tampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat moparam apat ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabujuk kinabalu bulintok rasusuafti, kapuam patrabal ro gaun monsoy, kan dayan rumato oro tumolop, amsiof roangin intora paka kroka.

0: mangi imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakoyu kia amnek membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekenala sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon pengintepatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo guangno masagak maminat rainan galama sikul kandai lumau kalau bagu matanda masalok masigo pat makalatok renasuangan imbolo salak kapangkulian yono rondo pilat ondo kalau makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

siang tempinai yang gunopong ya region sundung dari jauh di kampung Soronsop Kota Marudu temoi mozau mukinongau semban bos kada janbo kiba hajau di tengah basi om kahis kerja nengok kemah

Twist pangun si kau di Stewart John. Tapi aku ngabi timpu di tir jam ko 6 lubang pada 4 minit. Aku nak hide kau ngoko dah balik pegun. Biyo pasai hit kinesenan toko kakal penangku akapa hisun siya bu. Gimana kau mau menggetok nanti kyo dah bina tadau bay no. Biyo toko gya nuhu nabahu kita mantad dari tindahan nanzu dari sa semok tisan kota nebon pakasan kota kinabalu may pakalaja. Baikot gini ngoh kani tu aki kita nadi iha nuhu nabahu. Mohis dia zuh pilih fama jilis nuhu nabahu.

0: kapivosian om tabi Malaysia madani kinongo dia zu iti abal mantad Sabah VFM pamuson ku Izo Dennis Primus kapuguna pong at huda abal tana gumuzu pengkavason do bomba kopombian dimpoton do Sabah dumadi hibang pengindepuan id pidagangan kinesonon abal pengganap Vaza kinantakan tanak gumuzo id keningau di dongo suvab konyab pinaing kavas no kopisan bomba om manampasi Malaysia JBPM keningau om pombian mantad no da kinantakan no komoy. Pipio pamahavan na toy mo kukumpit guzo ino piumanan id pipio hinominon kampay id keningau mall parabot Apollo hinominon koydasan keningau om hongkod upis pulis uvang keningau. Kadimono na ina kalajak balay bomba kiningaw PBK iso Danny Boy Cornelio pinapanaw lagi pemulisan timpunan montok mombi iso kombakan i noko sogu.
1: Setelah memastikan keadaan baik dan terkawal, kami putuskan menasihati orang awam jika berlaku gegaran susulan untuk keluar daripada bangunan seterusnya jangan lagi melengah-lengahkan untuk terus menghubungi ke balai bomba.
0: Pinasaw di Danny Boy atuhun ginumuan na otonong tamay mo o mingat-ingat subay kami mozo panuan kumahigan mantad tinimungan mangunguwasa. Doit kinantakan ni Jam ko si Zam tahong upanamiso minit nung usubab ko niyab naantakan tana gumuzo kitukuan tahong titik apat magnitude id kuang hobi apod kilometer id kotonobon keningaw. Ningkokoton Hisun Siovuk nakapaswat o onom kinaisanon is Sabah na kapambasan gontob kozamutan tongus toy IPU id ningkokoton aw hidas gisam ni Jam kaapat misasadap konyam. Tumanud kapayhan kalalahan o paghuhudan gontob kozamutan tongus APIMS Politeknik Kota Kinabalu om Kimanis nakapaswat kapambasan ni Takavas kozo mega na ato simo panambahu Kota Kinabalu om Kiningaw sampi ato simo panamonom tawaw atus tahong upadam si Zam. Namot IPU insanakan na po nga idgontob uha-uha miyagada si Zam upadam duvo. Kapambasan IPU na ayso gisam himong upad na po nga avasi. Himong upadam iso gisam atus uha-uha. Atus iso gisam duvong atus aw ahinas. Duvong atus iso gisam tahong atus na indaman aw ahinas. Namot IPU na kohobi tahong atus om apat ngatus sampi kohigaganan om na indaman kohigaganan. Mantadino pagkiyono na tun ginumuan in kinesanon IPU aw ahinas no maging guwang kapagatan in habus. Namot dino papanaon patiamus no zone maritim sandakan o pambian kapagatan don kapal mangingin sa daom community maritim paumpus Kosovo Hisun Siovuk. Hang dino montok mintamong kumahigan kapagkangan o kainasan community maritim. Pinasaw ni Kumanuva patunod kalaja Hongkon Upis Maritim Zone Sandakan, Komando Maritim Ahmad Firdaus Sahari o Community Maritim na mingat-ingat na may mo untuk papapanaw kapagatan idnat.
2: Sepanjang berlakunya cuaca berjerbu ini, pertingkatkan tahap kesedaran keselamatan semasa berada di laut. Pastikan setiap kali mengendalikan vessel, boat ataupun kapal di laut, hidupkan navigasi, bunyikan foghorn agar orang lain sedar akan keberadaan kita. Seterusnya, pastikan sentiasa memakai life jacket untuk keselamatan diri masing-masing.
0: Tinubong I Ahmad Firdaus da RTM id Hongkon Upis Maritim Zone Sandakan. Mimango Sabah potontuon sebagai hivang pengindapuan I popionit mengingindapu kinesanon miampai pedagangan Borneo BIMP Iaga ASEAN om Global. Kadi Bozon Mentili Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Paguniti okonopo ko mimang sabagi pamagazat pengindepuan om kopopuvan matad habus nga popobu nagi hobi ginumu company kinesonon id nasatan kinesonon om Global. Pinapayay Datuk Seri Haji Ji Diti id pason kapatimpunan Sabah International Business Luncheon Talk IS IBLT 2026 id Kota Kinabalu. Pason di sida pinahumbus di Kumanuva Vazon Mentili Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Kadi Datuk Seri Haji Ji memaguna ohang dino da pisakadazan mantad kapalintan bogisan pengindapuan mengingin dapu pu balajalan om community. Pinapayon ng Datu Sri Hajiji apatut homig o gumo kamuhakan in community dumadi mangingin po innovator o manonay na pangindapuan kapabago. Kanisino, kabahan, katanan o mihizam kapangindapuanan. Apatut potonamon do itatanga kamuhakan mo'y nakano iziho papaymuhay kasibatan sandi. Subay kay no, mingisam na giyok palintahan pogon na papataon na ekosistem imo na kodong kapangindapuanan, manguhan kotainan pangindapuan o mangunsub inovasi o kapopuvan. Manimong o SIBLT duwangay mo duwang panamonom sa maktu nga to si mga padbuan pangindapuan, papapapu, mangingindapu o manonodo ko tulan montok papaymuhay pionitan, piyapuvan o magyum kasibatan kapopuvan kapavago. Abal na politika sumahimbo mantad Sabah VFM kosahimban Boss Kadazan.
3: Kakal ko po, makinamo abal itpogun.
0: Avasi ko po na imaan no Sabah ko po imaganan Amerika Syarikat. Kumaning kakoton ko mahigan pogunity inoyhan no mavasi. Na Boss di Montili ko tamuzan ko basanan ng kinoizanan pa sa Sabah Datu Jeffrey Arifin ning kakotan diho kapapapantod kansanan sa pamagunan kumapagunditi o ikotan tumamuhoy Sabah duwang ngay mo duwang panamto na hindi sa kaintangan in Hong Kong pagun pinapayoy Datu Jeffrey kasagaan pamanan Amerika Syarikat na po nga ning kakotan tabasi om no kontok timpo. Manta di buwan ko duwan nakatahib sa Mogizan Tagazo kinoizanan in Sabah pinava id ni kokoton iso miagado ni kokoton kay gaganan pamanan ito sibo kozo namot pulau nga VM Kinesian Maritim id habustisan kay sound kakal id ni kokoton duvo pinapayon agi i Jeffrey tangasan do popokito binasi hang manihamus Eskom Pulis di Raja Malaysia tinimungan sa sumangod Malaysia Maritim Malaysia agency kagumpit na it mintamong komohigan Sabah. Misampu o sisampogun na mayno na idhang manakanay ang papapanawhang kosusan Sandad Pacific Partnership noong ay buwang punam-onam PP26 in Kotakinabalu. Kalanjai kapanaw gisam ko punamimo buwan kosisam niti manimong himangatus nuwapu tinimungan papampay tinimungan susumangon om hahansanon kotinanan o konko kapalintan NGO. Mantani ho atus bahong punam tu na po nga tinimungan ATM at sisam ko panam nuvo tinimungan sa sumangon Amerika Syarikat namo tu panam imo tinimungan sa sumangon mantan tu pagun kano kaintangan sekretariat pionitan ginumuan markas tinimungan ni sampu it kota Kinabalu kituhu paintonda ontok ontonong papapanawhang ontok kosusan kitunuvan o PP26 no papagyot pisakanazan tuhun ginumuan susumangon ang mukotondan tumaguvang kosusan suvay ko kaladya mombi no project mongumbasi kagaganapan ginumuan kahinasan community pinsingihan magyum o manampasi maritim o nagyababasan malanjalan o kubasanan nakadyulababasan pagkukaban PP26 montok kaladya in Malaysia in hintun mang kabong intan Sabah. Mimang o PDRM Sabah na kapakitanan tangasan painbida tay patunjuk prestasi utama KPI tinimungan o kongo kumatangasan kapakwasaan om ginumu saman nopo. Nabos ni Guluan Pulis Sabah datu Jauti Dikun apatut o KPI hobi kuma minsamok tuhun magihison o manak vaza tabasi kuma kumuhigan om kapagkangan tuhun ngawi. Pinapay sinoniti inababasan papamit o monoy mo kaladya mohingon pulis uvang keningaw mantan Superintendent Yampil Garay kuma Superintendent Erwan Shah Abdul Basir. Pakalanja Yampil itkopisan panaisukan om kapakwasaan Traffic IPK Sabah. Kandidato Jauti kiguna opion itanto piot polis om tuhun magigison montok manahom kalatan suvay ko papagyot kahasanan. Suvay ko papagyot kahansanan na tuhun ngabi kuma tinimungan kumahigan. Tuminuhun o contingent para sukma Sabah ikiva ato si mga panam apatuhun spot toy atlet kumasalangor no kusufam kodiam. Biyampay hizab monimong o namo panam o nam middle amas noin pimayan ikatimpun no kohimo gisam ko opod buhan ko si zam niti. Vokon tuhun spot i magawit kahansanan kumasama na po nga Fridolin Modius o mi Gladys Grace Didin sampiki hizab no papatindoy tangazan tabasi.
4: Saya harap saya dapat mengakalkan prestasi dan masih memegang rekod yang lama. Dan seterusnya harapan saya untuk negeri, mudah-mudahan kami dapat mengambil sasaran dan mengungguli lagi kejuaraan.
5: Our time, the strength, I don't think I have enough, but I will try my best this Sukma because this is my second Sukma, so I will pertahankan my gold and maybe add another gold.
0: Nakalimbaw ka duwa o contingent sabah din para Sukma, duwa ngay bu, duwa ang panamapat, in kucing miyang pa mini bike din opod cover spot. In pampusan kinangon sa fagwiti tuho na abal. Tana gumuzo pengkawasan na bomba ko pambian. Dimpoton na sabah dumadihibang penginapuan in pinagangan kinaisanon. In kakaniti abal mantan sabah VFM nuhun di Miriam Ajim mantan bogisan berita ehwal semasa pinanahin din bos kanasan di Andrew John Ganino. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

Nah, alu gina waku kadi Louisiana linukim pagodina hazo di Jacob Tokyo aka asau kuiziao IP. Maino jam ko tu him ko padam tahu minit. Dongo sebabit pengunta kaum kakal ko pada makinango dina da hazo sangko taun. Om ko tahu dan tu kiva tapi nai di manun tanun humozo nung oi han na dawi hazo sangko taun ni. Hazo di kahahangan asa on dam kudian ini zopaka. Mingka ko no ma mingka ko lagi matu iziao kani tapi nai masa makinango di ni. Anu di tanda manu sengian kongo da hozo hahai tantu da kaisa hangadon kaduvo alua ginavo na kotu alua aino na di ngabi i onga tutuah ba kamoha inga anu isi ho na hai i anangan di ti hozo kani jadi katahu na po nga tantu na ahisa ginabo miyampay na gaya na Sabah VFM kasahimbahan bos kadazan mah angatan ku pagu Jesu makinangaw diti hozo pinita tagadan El Buhad demi Katrina Bangad o basanan kita gahong om hozo di Moiji Gaduh odoy luo ginabo kinawa takaw.